0: ni mana nak bayar seperti apa mungkin ini wakil sama nanti ini
1: Tom KPYT KPYU The Voice of the Bosco Yaqui Tribe.